0: lakini male ulewu
1: eja unesango mofranga
0: kuti edito yerisha maisha wachanda cha uwo munja chako uneko
1: badi nimefanya nini kweli
0: ama kuswekera ke mama kule krete kotse
1: kusema kweli nimefanya nini
0: ejo mama ndulimo munabwile na mama tomanga ama una mona graka timba timbo mumuji ojuwo wana maja somola tami
1: elangirango kondofiko chini arekana ina yendrago
0: abacha bateba wanga weba kagunu wali ngoji unabwile na kare ira
1: make nimeingia mai
0: na ilo bali murundi ya bakili ya bala bayeyo baule haujue
1: no mkilianga yuka neta kuguliro yukwele no mpole munduo shaka wata kumbinia ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue
0: ata yeresuke shofrango mamre tule mabeno
2: silikaline
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: na eriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
1: na vanine muna wileba mabe ula mamoto haujue awamila berenzila yebili
3: ito na mama tukatwa ni koko parikingi owa moto haujue kanunya tututulangaba mama sato
4: kajio moto butembo beni.